sada sunta bhujanar kosa savoye nane sattu saprapsoye sattu srubhrita janamane karangramatra murmuchane jankare devaswa prabhaya tattu gyantas man bhaktaya peta nirpohe basana jiste avjatasmaya samana basmaile basukadaya tankopinana kainandaya bhuja bhujanar babek narayamile nane kegita kruka sevaka kakarita kruka sevaka sada pujari